0: No, di pagi ko makarefer ni mo ana bayo eh. Wa man gud may hiring ron.
1: Mao ba?
0: Wat-wat lang. Nalagyan mo abot lagi.
1: Pangutaan na bay kung kanus ah.